Mucho. Nabi Yaqub alayhi salam nabi wala nabi nabi jangan mengucapkan

dan menunggu Bani Amin. Baiklah, dan amanukum alih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Munindah dengan yang meniti wulut cisman dom jini wa Bani Amin. Namanya kewan pehe sama dom judu ni wa Yusuf. Menikon Bani Amin ñi jëm fi ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam.

yang jatuh. Faham? Jadi orang kisah ini pergi dia jatuh yang nanti ada yang aku berkulisi. Faham? Pergi dia jatuh yang nanti ada yang aku berkulisi. Nah, nama ni saya orang. Kisah ini mungkin ada apa cuman orang saya pun nampak mulanya orang lain. Jadi apa di dia cerah kumah saya yang jatuh. Lagi nanti ada orang tuan. Ya, dan di sini aku saya ini ia sebagai cinta di lengk untuk bayar saya benar ini dan saya ini banyak dan yang banyak bahan dari suami mengenai sahabat yang cuma hari di cinta dan lalu aku akan buat ini saya mengastai asumun khalas suami saya sofrit lalu saya mengenai wakil huzah dan di wakil dalam wakil yang anak ini tuh ini wakil yang saya maklumah yang lain upolahan ia wakil Allah wakil menandang dua ni juga cita kibu muku dan dua ni juga cita kibu nah dalam saya tentu anak bayi yang dengan Yusuf dan Nyo ia dan yang dengan Nyo maka ia bakal anda kumat dan yang dengan Nyo yang itu kibu kibu dan ia kubat dengan koneko dan masih oleh itu mutu apa badai oleh dan mutu nanti karena tak bayi tak nyaripin yang dan mutu Nah, sangka Yusuf dengan itam sangka dan Yamin. Ia rumit cilai cilam. Mereka ni dia sangat rari. Mereka ni dengan mengumadim. Semua yang dengan yang masalah banyak. Sebelum jadi saja. Dia itu lima hamil dan mana saya di. Kecil saya dengan maksa cilai rumah. Mungkin dengan yang masalah rumah. Ini yang masalah itu ni aku. Sufi kentuli. Baru. Lalu mulai jual dekabi. Lalu mulai ikan. Nono ambang dan musib dan ikannya bakal nyumbang hidup. Ia lelaj. Soalnya lelaj dan hamnya nyumbang hidupan. Lalu, Al-Quran mengatur aku. Ala kudiruhu, alam ta'alamu anna abakum kat ahadu alaikum wa taqadu alamu alaih. Wa min